107,5 Star FM ya. Satu pujian kalau ada dekat, mau kita di menit yang kedua lepas dari jam 7 pagi waktu Star FM. Oke. Dan saya ucapkan terima kasih untuk ini ya, ada Ibu Francisca yang baru saja komen gitu ya. Shalom, selamat pagi Ko Julius, selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus berkati. Apa kabarnya Ko Julius? Kabar saya luar biasa gitu ya. Melihat status baru WA ya, terketuk untuk WA juga menanyakan kabar saya. Kabar saya luar biasa. Saya tanya kabarnya Ibu Francisca juga bagaimana. Dijawab puji Tuhan baik luar biasa ya. Saya seminggu lalu dari Kalimantan Barat kak ya. Saya beri info ke Pak Mardiono tapi tidak bisa saya jumpai karena jauh kok ya. Dan kebakaran hutan betul asap di Kalimantan Barat. Ini saya dikirim foto. Ini ya pohon-pohonan. Ini pohon sawit ya. Pohon sawit atau pohon apa ini? Apa Ibu Francisca nanam sawit sekarang ya? Tuhan berkati. Oke, masih mengetik ya. Hutan sawit ya. Ibu Francisca kenapa di sana ini? Bekerja atau bagaimana? Atau survei? Tuhan berkati ya. Sehat selalu Tuhan berkati. Berarti kebakaran hutannya belum selesai nih di Kalimantan. Terima kasih untuk Asian Solikin, Mas Yustad Kuncoro, Ibu Mika Sintia Dewi, Ibu Katarina Nunuk, Santi Hendrawati, Yudi, ada Teguh Arianto, Novi Margareta, Abah Waisel Samplangan, ada juga Andri Palastiawan, Bapak Paulus Kumala, Dewi Rose, dan juga Petra Antolin. Terima kasih juga untuk Wayati-Wayati gitu ya. Oke, dan terima kasih juga untuk Anda yang memberikan komen juga di sini. Ada Bapak Paulus Kumala mengucapkan selamat pagi PTL, Kak Yulis Kuniawan yang menyiarkan dan semua kru yang bertugas, juga semua pendengar siar radio Star FM Pandaan, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Yang paling dicemaskan dan ditakutkan oleh orang yang sudah lanjut usia ternyata bukannya tidak punya uang atau harta benda, melainkan tidak punya orang yang benar-benar peduli dan dekat saat sudah tidak berdaya lagi. Hanya Tuhan Yesus yang selalu peduli. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Selamat pagi untuk Ibu Mika Sintia Dewi, mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk semua pendengar PTL, Tuhan berkati. Ada berkat yang dibagikan untuk setiap tarikan nafas dalam paru-paruku, terima kasih Tuhan. Untuk setiap atap yang menaungi kepalaku, terima kasih Tuhan. Untuk setiap berkat yang gagal kusadari, terima kasih Tuhan. Untuk setiap momen ketika Engkau melindungiku tanpa sepengetahuanku, terima kasih Tuhan. Atas semua yang kumiliki dan semua yang terus Engkau sediakan, aku bersyukur. Apapun musimnya, Engkau tetap setia. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu. Terima kasih untuk Petra Antolin yang mengucapkan shalom, selamat pagi buat semua saudara seiman, dan selamat beribadah untuk Mas Julius. Terima kasih Gusti Yesus berkahi ya. Sama-sama. Om Yudi mengucapkan PTL shalom bagi Mas Julius, menyapa semua pendengar PTL yang tercinta dimanapun berada. Salam kasih dalam Tuhan, dukungan doa semua keluarga dalam pekerjaan, kesehatan dan usaha. Have a blessed Sunday. Ada Ibu Katarina Nunuk mengucapkan shalom Mas Julius dan tim yang bertugas, menyapa semua pendengar setia PTL dan anggota grup bintang tanpa terkecuali juga jemaat GKB di Tengger. Dukungan doa untuk pelayanan, pekerjaan, kesehatan dan usaha keluarga. Pujiannya Yesus setia ya. Abah Waisel Samplangan juga Gianyar Bali hadir pagi yang cerah. Selamat pagi Kak Julius, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas dan Tuhan memberkati. Oke, saya akan lanjut dengan satu ini dari Redo Dengbaji dengan Hidup Bebas.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget. Catnya cedol membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Katering syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

Benar, terang, dan pagi ini kita akan bersama-sama berdoa. Kita ada di ujung kebersamaan kita di PTL pagi ini, berterima kasih. Oke, terima kasih. Tadi ada Bu Francisca yang liburan ke Kalimantan ya, dan berkat Tuhan yang luar biasa sudah dialami begitu ya. Oke, puji Tuhan. Dan kita bersyukur buat pagi ini, berterima kasih. Kita akan sama-sama satukan hati dan kita berdoa. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Sungguh bersyukur Tuhan yang menjaga hidup kami, Tuhan yang setia. Tuhan menjaga kami karena kami berharga, karena kami penting, dan kami berarti buat Tuhan. Bukan hanya saat kami kecil, saat kami muda, saat kami kuat, tapi bahkan sampai masa tua kami, kami penting buat Tuhan, kami berharga buat Tuhan, kami disayang oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat cintamu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Mengucap syukur buat hari ini, menyerahkan siap anak-anakmu dimanapun berada. Tuhan berkati dalam setiap kehidupan mereka, dalam setiap pergumulan yang ada, kami percaya Tuhan yang menolong. Berkati Ibu Katarina Nunuk dalam pelayanan, pekerjaan, kesehatan, dan usaha keluarga. Tuhan, Kau yang terus menopang kehidupan keluarga ini. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan, Tuhan yang setia. Terima kasih berkati Tony di Krian, Tuhan menjamah seluruh kehidupannya. Dan kami serahkan juga untuk anak-anak pun yang lain yang sakit, kami percaya ada kesembuhan, yang susah ada penghiburan, yang berbeban berat ada kelepasan, yang bermasalah ada jalan keluar, mengalami terobosan, bahkan ada kekuatan yang baru. Terima kasih buat hari ini, menyerahkan sepenuhnya doa kami. Juga Radio Star FM, Bapak Andoko, keluarga tuntun terus dalam terang firman-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang selalu mempesona hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Ya, terima kasih kan ya sampai di sini kebersamaan kita. Akhirnya saya Julius Kurniawan pamit. Saya tutup dengan satu pujian, anugerah-Mu mempesona. Dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang.

kita ada dan kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, selamat berhari Minggu 4 Oktober 2026 ya. Kalau udah jam 7.30 alias jam setengah 8 pagi, pastinya Morning Classic udah siap menyapa warga Star hingga jam 8 dengan sajian musik klasik pilihan dari para komposer dunia yang bakal hadir bareng dengan Vira Zahra. Seperti komposisi yang barusan tampil, ada Dvorak dengan The Suite Opus 39. Saya menuju ke komposisi berikutnya dari Mozart dengan Enne Klein Nacht Musik.

95,5 STR FM. Informasi perakiran cuaca untuk hari ini warga STR kami update dari BMKG Juanda. Minggu 4 Oktober 2026 ya. Rupanya untuk hari ini meskipun masih kita ketahui kalau ada di musim kemarau ya, tidak menutup kemungkinan di beberapa titik masih berpeluang untuk turun hujan ringan. Sekitar jam 1 hingga 4 sorean warga STR, ada beberapa titik di wilayah Jawa Timur yang masih terpantau turun hujan ringan perkiraannya ya. Seperti di Mojokerto, Madiun, Magetan, Ponorogo, Trenggalek, Probolinggo, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, Jember, Kediri, Blitar, Tulungagung, Nganjuk, Malang, Kota Batu, Pasuruan, Lumajang, Ngawi dan Jombang. Ini terpantau untuk hari ini warga STR berpeluang turun hujan ringan ya sekitar jam 1 hingga 4 sore. Menuju ke komposisi berikutnya kami hadirkan dari Vivaldi, Concerto in D Major.

0: Mbak.
1: Tolongin Mbak.
0: Kenapa Dek, pagi-pagi kok udah nangis?
1: Ade habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telepon, katanya dari Bea Cukai. Dia bilang Ade dapat paket.
0: Loh, kan enak.
1: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
0: Ya ampun, kasihan adiknya Mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
1: Iya Mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album yang special edition, Mbak.
0: Blaen. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
2: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
3: minyak gosok cap tunggal.
2: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
3: minyak gosok cap tunggal.
2: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
3: minyak gosok cap tunggal.
2: Pokoknya semua pakai
3: minyak gosok cap tunggal.

0: Pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum?
3: Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
2: Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjak deh.
0: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
5: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
4: Sukses dong, Venacare.
5: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
4: Sama, herbal Venacare setiap hari.
5: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
4: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
6: Ya Venacare.
4: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
7: Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
8: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
7: Ah, yang benar.
8: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
7: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
8: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
7: Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
8: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
7: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
8: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
9: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu komposisi dari Bahwar Gesar dengan Brandon Brock, konserto number 6, rupanya ngebawa kita ke menit akhir untuk Morning Classic pada kesempatan hari ini. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Jumpa lagi di lain kesempatan ya. Sesaat lagi kita bergeser ke Star Memory hingga jam 11 siang. Saya tutup perjumpaan dengan Shostakovich, Moscow, Sergei Mushkin.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105.5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Semangat pagi warga Star, ketemu lagi di Minggu pagi, ketemu lagi dengan Star Memory dan ketemu lagi bareng dengan Vira Zahra. Oke, durasi 3 jam berikutnya udah siap tampil ya, sajit musik pop nostalgia pilihan lokal maupun mancanegara. Termasuk pilihan kamu yang bergabung, jadi pastikan warga Star juga bergabung di Inbox Star FM. Silakan hadir di WA 081831075, via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Caption untuk pagi hari ini, gibahin orang di belakang gak apa-apa, asal gak ada riwayat. Tolongin ya, bantu ya, pinjam dulu ya. Lupa diri boleh, lupa histori jangan. Ada hashtag Star Memory, itu di komen aja warga Star ya. Sekali lagi durasi 3 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Udah dibuka dua penampilan warga Star. Ada Deloitte dengan Rintian Hidup, kemudian disambung ke Morning by Widiawati. Kita lanjut ke track berikutnya, kami hadirkan by Coklat, Luka Lama.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Wih, HP baru nih.
6: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
5: Mantep. Boleh dong dipakai mabar. Mumpung lagi semangat.
6: Kapan-kapan aja ya. Soalnya sinyalnya susah.
5: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
6: Hah? Emang ada yang begitu?
5: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
6: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
5: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
7: Dan muncul benjolan, uci-uci,
8: minyak gosok, jam tunggal.
7: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
8: minyak gosok,

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
3: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya gak habis-habis.
2: Cak Pri.
4: Bu Iin.
2: Lagi ngapain?
4: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
2: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
4: Enggak ah Bu, pasti mahal.
2: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
4: Masa, Bu?
2: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
4: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
2: Tapi kan saya...
4: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
5: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
6: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya, serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
1: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
1: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Radio 5.5 Star FM, the real music.
8: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

Baik, warga Star, waktunya kita ngebahas bintang untuk bulan ini, yaitu The Cranberries. The Cranberries mendapat puncak ketenaran pada era 90-an dengan album debut mereka, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We, yang sukses secara komersial. Beberapa single hits band ini termasuk diantaranya Dreams pada tahun 92, Linger di tahun 93, Zombie di tahun 94, All To My Family di tahun 94, Salvation di tahun 96, dan When You're Gone di tahun 97. 5 album band ini mencapai top 20 di tangga lagu Billboard 200, dan 8 lagu mereka mencapai top 20 di tangga lagu Billboard Modern Rock Tracks. Satu track by The Cranberries kami hadirkan dengan judul Linger.

105,5 Master FM. Satu track yang barusan tampil di pesan by way our guest star, lagu balada romantis pada tahun 92 oleh Patti Smith and Don Henley ya, dengan Sometimes Love Just Ain't Enough. Dimana lagu ini juga diciptakan oleh Patti Smith bersama Glenn Burtnick. Ditulis sekitar tahun 88 ya, saat Patti itu menghadapi masa sulit. Band bubar, masalah pribadi, dan versi awal juga sempat ditolak produser atau label warga star. Kemudian pada Juli tahun 92, dibawa label MCA Record, setelah penundaan panjang ya, barulah lagu ini dirilis kita. Kolaborasi vokal dengan Don Henley, anggota Eagles, yang sebelumnya didukung Patti sebagai penyanyi latar ya. Lagu ini diproduseri oleh Roy Beaton, keyboardist East Street Band. Dan lagu ini juga mendapatkan peringkat nomor 1 sebagai single terlaris pada tahun 92, peringkat 2 di Billboard Hot 100, peringkat nomor 2 di Irlandia, dan masuk top 40 di berbagai negara dan sering diputar di MTV pada masanya warga star. Mengangkat tema bahwa cinta saja tidak selalu cukup untuk mempertahankan hubungan yang retak ya. Lagu ini saya hadirkan untuk warga star yang mungkin juga mempunyai pengalaman yang sama. Sehingga request lagu ini untuk dihadirkan pada kesempatan pagi hari ini ya. Ada resiko saat terlalu dalam mencinta seseorang tapi hati tidak bisa saling menyatu atau percaya, seperti lirik lagu di dalam lagu ini ya. Oke, kita masih di Star Memory bareng dengan Vira Zahra. Ngucapin selamat pagi, selamat bergabung untuk warga star yang sudah hadir. Saya sapa di WA 0818310755. Berjumpa dengan Pak Tres di kawasan Sidoarjo. Selamat pagi Mbak Vira hadir. Kayaknya dua mingguan ini gak hadir Pak Tres ya. Sehat ya Pak? Lagunya di Floyd dengan Rintihan Rindu udah. Rintihan Hidup mungkin yang dimaksud ya. Udah kami hadirkan. Mau kirim salam buat keluarga Mbak Vira, salam bahagia selalu dan selamat bertugas. Terima kasih. Ketemu juga dengan Ibu Nini di kawasan Situ Bondo. Hadir, salam nostalgia. Lagunya Kemuning udah kami hadirkan di awal dari Widiawati. Makasih. Terima kasih kembali sudah hadir. Untuk pertanyaannya tidak Ibu ya, terima kasih. Lanjut ada Tomingse di kawasan Sidoarjo hadir. Lagunya udah kami hadirkan di awal dari Coklat dengan Luka Lama. Terima kasih. Lanjut ada Bams di kawasan Sidoarjo hadir. Lagunya dari Evanescence dengan My Immortal udah tampil. Terima kasih. Ketemu juga dengan Mas Frankie di Bangil hadir. Lagunya dari Thomas Arya Dermaga Biru udah tampil. Mau bagi-bagi salam buat Pak Kosim, Bu Sugeng, Pak Tris, Mama Arum, Cak Kencur, Mbak Indah, Mas Iki, Mbak Helina, Mas Pri, Nana, Marcel, Mbak Reni, dan semuanya. Mat liburan, semoga happy selalu. Untuk Mbak Fira selama bertugas, semoga diberikan kelancaran, rezeki, happy weekend. Terima kasih. Ketemu juga dengan Corin Valencia Hans hadir. Ngucapin selamat pagi untuk semuanya. Kemuliaan terbesar bukan karena tidak pernah jatuh, tapi karena selalu bisa bangkit setiap kali terjatuh, gitu ya. Semoga kita semua sehat dan berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Amin, terima kasih. Lanjut ada Pak Purmanam di Pasuruan Kota. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak Vira, selamat pagi, apa kabar hari ini Mbak? Baik, bersama warga star. Lagunya Edisi Litonga dengan Mama udah kami hadirkan. Menyapa Mas Adi, Om Yudi, Tumiar Idawati, Cameng Mustika, Mika, Tumiang Virgo, dan semuanya aja warga star selamat berhari Minggu. Selamat bernostalgia bersama Star FM juga. Salamnya sehat selalu, happy weekend ya. Semoga yang siaran hari ini diberikan kesehatan, kesuksesan, dan dilancarkan rezekinya. Amin, terima kasih. Berjumpa dengan Arfi Florinen di Dadak Kuning Gresik hadir. Join absen aja, posisi lagi kerja lembur ya, no request. Mau kirim salam buat Robert Cavalera, Toto Blendrang, Anwar Eko, Chris Wisley,
Nana Rebecca, Pak Rete, Inda, El Junior, Mbak Reni, John Sableng, Mas Marcel, Mas Franky. Buat Nun Firanya, terucap selamat pagi, selamat beraktivitas dan jaga kesehatan, jaga diri juga ya. Siap, terima kasih. Kemudian ada Ibu Yuni di Tanggulangin, Sidoarjo, hadir. Selamat pagi Kak Fira, lagu Manca, Patti Smith, Sometimes Love Just Enough, barusan tampil ya. Untuk Kak Firanya, sehat dan sukses selalu, amin. Terima kasih. Satu lagi disapa, ada Henry Beat di Kedawung, Pasuruan, hadir. Assalamualaikum Kak Fira, waalaikumsalam. Ekspedisi yang dipesan Cinta Kenangan Silam. Biasa baru bangun tidur nih Kak, baru bergabung ya. It's okay. Terima kasih. Kita lanjut track berikutnya bergeser dipesan by Facebook dari Bumerang dengan Pelangi.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: Mau kemana Mas Pri? Kok anak-anak pada naik mobil sampean?
1: Ini Bang John, mau antar anak-anak kemah. Gurunya nyewa mobil saya.
0: Loh, mobil sampean kan bak terbuka toh?
1: Walah, gak apa-apa Bang. Uang saya lo gak ngebut.
0: Tapi Mas, mobil barang untuk mengangkut orang itu bisa kena denda loh, Rp250.000. Itu sesuai pasal 303 junto pasal 137 ayat 4 huruf A, B, dan C. Belum lagi mobil bak terbuka itu membahayakan keselamatan kalau dipakai mengangkut orang, Mas.
1: Tapi gimana ya? Saya punyanya cuma ini ya, Bang.
0: Gini, gimana kalau pakai mobil rusa punya saya? Desek-desekan dikit, asal aman.
1: Loh, gak apa-apa toh, Bang.
0: Yo, gak masalah, asal honornya bagi dua gitu loh.
1: Walah, modus ternyata. Yo, wis, yang penting aman, wis. Rek, turun, Rek. Pindah mobil.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM, bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi aduh.
3: Kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmik,
5: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
7: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
6: Cocok banget sama tema pesta kita.
7: Setuju.
6: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
7: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
6: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
8: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
9: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, kesehatan.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Geng, lonjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
0: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Radio 5.5 Star FM, the real music.
7: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105 Star FM. Ada satu track baiklah Project Warga Star tentang kita yang dirilis pada tahun 88 ya. Ngucapin terima kasih banyak untuk kamu yang masih setia ngedengerin program ini hingga kelar jam 11 siang. Kebersamaan kita tersisa 14 menit lagi menuju jam 11 ya. Sebelumnya untuk Warga Star yang berada di luar cover area kami juga bisa mendengarkan via streaming atau radio online. Bisa menggunakan aplikasi Radio Box atau bisa langsung akses melalui website kami. Nah, kalau di website kami bisa menggunakan atau mengakses www.radiostarfm.com, www.radiostarfm.com. Kemudian bakal masuk ke website kami, Warga Star. Tinggal di scroll aja pojok kanan bawah ada tanda putar ya. Tinggal ditekan aja, Warga Star. Udah bisa dengerin Star FM, bisa dengerin favorit kita. Kebiasaan siaran favorit kita ya. Bisa dengerin Star Memory ya, dimanapun dan kapanpun sesuka hati Warga Star ya. Menggunakan radio online, bisa aplikasi Radio Box atau menggunakan website kami ya. Yang jelas menggunakan radio internet. Radio online provided by Dnet, the quality internet service provider. Dengan waktu yang tersisa, saya lanjut ke track berikutnya Warga Star. Kali ini giliran Ratu, Semakin Hari Semakin Cinta.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Bergeser, tuntas sudah kebersamaan kita di program Star Memory edisi Minggu 4 Oktober 2026 ya. Terima kasih banyak atas kebersamaannya selama kurang lebih 3 jam. Jumpa lagi di lain kesempatan. Sesaat lagi kita bergeser ke Stargate Asai. Ada Rani Krishna yang bertugas hingga jam 2 siang. Baiklah, akhir kata saya Fira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir dari Fernand Blandis. What's up? Bye-bye.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang warga Star, edisinya hari Minggu 4 Oktober 2026. Star Get Star Joget bersama dengan Rani Krishna menemani hari Anda, tentunya mencerahkan dunia Anda. Asoy. Oke, sampai tuntas jam 2 siang nanti. Rangkaian lagu-lagu dangdut ori klasik plus Bollywood siap ya, menemani apapun aktivitas Anda ataupun liburan Anda. Satu lagu dari soundtrack film dari Titik Nur dengan Cinta Bercabang sudah hadir membuka. Sambil menunggu yang pengen bergabung, kali ini lanjut Nur Halimah dengan Tung Keripit. Star Get, Star Joget Asoy.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Maggie Z hadir dengan Curang. Kali ini membawa kita di menit ke-26 lepas dari jam 11 siang waktu

Bergeser, Maggie Z ini memang puncak popularitasnya melejit di era 80-an sampai 90-an ya. Berkat satu lagu, Lebih Baik Sakit Gigi atau Sakit Gigi, langsung pamornya terangkat sangat luar biasa. Tapi selain nyanyi, dia juga tampil di sinetron dan film layar lebar. Anda ingat sinetron Mumun? Pocong Mumun? Nah, itu yang jadi bapaknya kan Maggie Z ya. Oke, hadir di menit ke-27 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Silakan untuk warga Star yang pengen bergabung, SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM. Kita nikmati dulu yang satu ini.

0: melulu. Apalin dong lagunya.
1: Aquarius. Apaan tuh?
2: Udah makan ngaku belum?

0: Mbak, belanja kemana ya? Pasar apa supermarket nih?
1: Aku sih prefer supermarket ya, Bu ya. Tempatnya itu kan bersih dan comfy gitu. Kalau Ibu mau ke pasar, it's okay juga sih. Soalnya kan harganya lebih cucme, which is Ibu tuh bisa dapat harga yang lebih murah daripada supermarket.
0: Sudah. Pusing Ibu denger Mbak ngomong nih. Pakai bahasa Indonesia aja, Mbak.
1: Ah, Ibu, gagal deh, please deh, Bu. Mbak kan anak zaman now. Jadi mesti ngomong itu mixed language gitu loh, Bu. Biar cool, kayak selebriti gitu loh, Bu.
0: Ini, justru kalau berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, malah Mbak kelihatan keren loh. Boleh kok belajar bahasa asing, tapi ingat, butir ketiga Sumpah Pemuda. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Jadi kita hargai para pahlawan yang memperjuangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.
1: Oke deh, Ibu tuh emang goks, bet.
0: Baru dibilangin sudah bet.
2: Lestarikan bahasa daerah, cintai bahasa Indonesia, dan kuasai bahasa asing. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi, kenapa? Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmik,
6: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Radio 5.5 Star FM, the real music.
8: 105.5 Star FM.
9: Star Gear, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai.
8: Star Gear.

105,5 Master FM. Satu lagu dari Ona Sutra hadir dengan Bola. Hadir di menit ke-41 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Baik, saatnya menyapa yang sudah bergabung ya. Terima kasih. Yang belum, ayo cepetan segera merapat ya. Selamat siang untuk Pak Purmanama yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Assalamualaikum Mbak Rani. Waalaikumsalam. Menyapa untuk Mas Franky, Mas Adi, Mas Iki, Wak Rete, Tony Azura, Mas Pri. Ada Cak Kencur, Mama Arum, Bu Nini, Bu Sugeng, Bu Ira, Mika, Mbak Reni, Mama Lana. Semoga yang siaran siang hari ini diberikan kesehatan, kesuksesan, serta diberikan kelancaran rezekinya. Amin. Halo Mama Dian yang ada di kawasan Bangil. Itu filmnya Action Jackson ya, Ajay Devgan sama Sonali Sinha. Salam semangat aja untuk penyiarnya dan juga semua yang lagi mendengarkan Star FM. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Bintangku Bintangmu dari PMR diminta sama Mas Franky yang ada di kawasan Bangil. Menyapa untuk Pak Rubio, Bu Ira, Pak Purmana, Mama Arum, ada Cak Kencur, Tumiar Idawati, Mas Iki, Mbak Yuni, Mas Pri, Mbak Indah, semuanya selamat liburan. Semoga bahagia selalu. Buat Mbak Rani selamat bertugas, semoga diberi kelancaran.

Sementara ada Mama Arum di kawasan Probolinggo, lagunya ditunggu ya Ma. Menyapa untuk Bu Ani, Bu Anis, Bu Ira, Bu Sandra. Kemudian juga ada Bu Ima, Bu Lili, Mas Franky, Pak Purmanam, Cak Kencur. Semuanya saja semoga sehat dan bahagia. Mbak Raninya semoga sukses, sehat dan bahagia bersama keluarga. Amin. Oke, hadir satu lagu diambil dari soundtrack film Action Jackson. Hadir dengan Dum Dum.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Wah, waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Wih, HP baru nih.
4: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
3: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
4: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
3: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
4: Hah? Emang ada yang begitu?
3: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
4: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
3: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Megadisc, where music matters.
7: Bro, kenapa tidung meler sampai merah gitu?
8: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
7: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
8: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
7: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
8: Canda, bro.
9: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
10: Beberapa hari kemudian.
8: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
7: Sama-sama, bro.
11: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
12: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
13: 105,5 Star FM. Star FM.

0: keluarga Star, saya Inul Daratista. Monggo yang mau request terus lagu saya.
1: Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini.
0: Simak terus yo, lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di 105,5 Star FM. Star get, Star joget, asoy.
2: Maafin Inul ya, udah dulu ah.

0: manapun kau berada, kau selalu ku cinta, walau tak bersama.
1: Halo, assalamualaikum, saya Sodik Monata. Jangan lupa dengerin terus Star FM 105,5, Stargate, Star Joget Asu.

105,5 Star FM. Ratna Anjani barusan hadir dengan Harapan dan Duka. Lanjut di menit ke-28 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Terima kasih yang sudah bergabung, yang masih setia juga meskipun tidak gabung ya, hanya mendengarkan saja. Mantap, terima kasih.

Mama Arum di Probolinggo. Tadi sudah hadir lagunya. Halo, masih di Probolinggo ada Ali Husein. Keramas-keramas saya, panas-panas. Requestnya tadi sudah ready hadirkan ya, dari soundtrack film Jidna Tuje Cah Tehehem. Kemudian juga ada Afian yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Tak doain sehat selalu, sukses selalu untuk Mbak Rani dan juga Star FM semakin jaya di udara. Pascot panas banget Mbak Rani, bener. Sama di sini juga panas, apamannya Pasuruan ya. Pengen makan sego rujak, ini enak paling. Oke, sementara yang sudah bergabung di Facebook juga sudah banyak tadi. Ada beberapa request yang juga sudah Rani hadirkan ya. Selamat siang saja untuk Mas Toto Blendrang dari Suramadu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bola tadi sudah hadir. Menyapa untuk Mbak Reni, Mbak Nana, Wak Rete, Pak Jan Sableng, Anwar Eko, Mas Hasdi dari Panser, ada Mas Franky, Marcel dan juga Mas Utekno. Halo Marcel juga ini hadir. Panasnya cuaca hari ini. Requestnya dari Mihuna. Challenge se Hawaii. Sanan-sanan. Oke, nanti ditunggu ya. Abah Faisal Samplangan dari Gianyar Bali juga terima kasih. Waalaikumsalam. Buat Mbak Rani, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya. Sukses selalu dalam beraktivitas. Amin, terima kasih kembali. Diambil dari soundtrack film Mei Hiladi Tu Anari dengan Mei Hiladi Tu Anari.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
5: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
4: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
5: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
4: Iklan di mana?
5: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari The Pot-nya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
4: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
5: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
4: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
5: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
4: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
6: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
1: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mic.
8: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Radio 5.5 Star FM, the real music.
10: 105.5 Star FM.
11: Star Gear, Star Joget.
12: Sedikit nyentrik asai.
13: Star Gear.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Hetty Sunjaya, hadir dengan Saudagar Cinta. Baik warga Star, di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Star Kid, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini, murid-murid, khususnya pelajar TK dan SD, bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bedring kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini. Silahkan bisa langsung hubungi Star FM di 081-8310-755 untuk informasi lebih lanjut. Seperti apa keseruannya? Bisa dilihat di IG dan TikTok at StarFM105.5 atau StarKid_Pandaan. Masih di Stargate Star Joget Asoy, kali ini hadir Dip Dip dari Ida Eliza.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Pagi, Anton.
6: Pagi, Bella.
5: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak nggak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
5: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: 105.5 Star FM.
12: Star Joget.

105,5 Star FM. Wadih Gester, kita masuk dulu di sesi Star of the Month. Masih bersama dengan The Cranberries. Selain vokalis, peran O. Riordan menjadi salah satu penulis lagu utama dari The Cranberries. Album pertama mereka yang sukses besar hingga mendapatkan sertifikat Gold di Amerika adalah bukti dari kejeniusan O. Riordan dalam menciptakan musik yang mendalam dan bermakna. Dalam sebuah wawancara dengan Rolling Stone di tahun 1995, O. Riordan menyatakan dengan bangga bahwa ia mengetahui dengan pasti tentang lagu-lagu di album itu, serta alasan dan perasaannya saat menulisnya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran kreatif dan emosional O. Riordan dalam membawa The Cranberries menuju kesuksesan yang gemilang. Dengan vokal yang kuat dan emosional, serta bakatnya dalam menciptakan lagu-lagu yang berarti bagi banyak orang, Dolores O. Riordan tidak hanya menjadi figur sentral dalam The Cranberries, tapi juga menjadi simbol dari era musik rock alternatif yang sangat berpengaruh.

105,5 Star FM, Star People. Aktivitas yang padat memang sering bikin badan pegal dan capek ya. Tapi sekarang jangan khawatir, Anda bisa pijat-pijat pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek YAP dan juga apotek NJO Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur Indonesia.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Bang Haji Roma Irama Hadi dengan Purnama. Kali ini sudah membawa kita di menit ke-23, lepas dari jam 1 siang waktu Stereo FM. Terima kasih Rani lanjut, ini banyak yang belum sempat Rani sapa ya. Selamat siang saja untuk Sarip OTW. Kemarin sudah dihadirkan loh Nadi Baraka dengan Sayang. Jadi jangan diminta lagi. Kemudian juga ada Anjina Viva. Selamat siang juga untuk Samudra Dirgantara. Kali ini saya hadirkan, tapi nanti kalau misalnya requestnya tetap ini aja, tak pending dulu gitu ya. Meskipun gabungnya itu seminggu sekali misalnya, tapi yang di request yowes itu aja lagunya. Kalau Rani tidak akan saya hadirkan, karena supaya pengetahuan, wawasan soal musiknya juga berkembang gitu loh ya. Oke, selamat siang juga untuk Petra Antolin. Menyapa untuk Lek Purmana, Pak Waluyo Adi, dan juga untuk istriku, selamat beristirahat siang mendengarkan Stargate ya. Untuk Mbak Rani tetap semangat walau cuaca panas tapi tetap adem. Nah, oh, kalau di sini adem. Soalnya ada AC-nya. Yang sudah memberikan like-nya, thank you untuk Diom, Reni Priantika Terji, Hendrik Beat, Iis Fabera, kemudian juga ada Ava Republik ya. Ada Ava Republik, Petra Antolin, Samudra Dirgantara, Anjina Viva, Sarip OTW, Heri Susanto, Aba Faisal Samplangan, Hasdi Derpanser, ada Ko Asien, Arif Beef Beef, Marcel, Abdul Mukim Jombang, Masu Tekno, Tony Azura, ada Nana Rebeka, Toto Blendrang, dan juga ada Solikin Solikin. Terima kasih. Ini untuk Nana Rebeka yang ada di kawasan Sidoarjo, lagunya sudah Rani persiapkan ya. Menyapa untuk Pak Rete, Toto Blendrang, Anwar Eko, Frankie, Mbak Reni, Mbak Ani, dan juga warga Star dan semuanya saja. Buat Mbak Rani, semoga sehat dan bahagia selalu, dilimpahkan keberkahan rezeki. Amin. Halo juga selamat siang untuk Bapak Agus Haryanto yang ada di kawasan Poh Jentrek, Pasuruan. Gak ada loh Pak penyiar Star yang namanya Reni. Ada pendengar itu, Reni Priantika Terji itu. Kalau penyiar Star FM itu adanya itu Rani. Kalau Reni gak ada. Salam sehat, panjang umur, ceria, happy selalu. Dari Pasuruan ini masih setia memonitor 105.5 Star FM. Terima kasih untuk kesetiaannya. Oke, mudah-mudahan cukup waktunya untuk bisa dihadirkan requestnya ya Pak Agus ya. Kali ini satu lagu dari soundtrack film Durandar dengan Gehera Hua.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
6: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum?
7: Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
8: Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
9: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
8: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
9: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
8: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
9: Iya kan?
8: Check out the FIFA buat aku juga, please.
9: Ngelunjak deh.
10: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
11: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
12: Oke, Pak. Tapi, aduh.
11: Kenapa?
12: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
11: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Pol dan Mik. Pol dan Mik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
13: Pol dan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
12: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Pol dan Miknya.
11: Oke, sama-sama. Pol dan Mik,
13: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
14: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
15: 105.5 Star FM.
16: Star Gear, Star Joget.
17: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
15: Star Gear.

105,5 Story FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Star FM, the real music.
8: 105,5 Star FM.
9: Star Gear, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
8: Star Gear, asai.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari Imam S. Arifin bersama dengan Nana Mardiana, hadir dengan Tiada Kata Berpisah, akhirnya membawa kita di menit akhir untuk Stargate ASO ya. Rani gak pamit karena Rani akan lanjut lagi untuk Stargate sesi yang kedua. Yang belum sempat request di sini bisa lanjut nanti di Stargate 2 ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan ataupun juga kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan. Satu lagu terakhir dari soundtrack film Akilehum Akiletum dengan judul yang sama, Akilehum Akiletum. Selamat siang, selamat berlibur, selamat beraktivitas. Salam goyang dangdut Star FM.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Lanjut. Kali ini Rani Krisna hadir kembali sampai jam 5 sore nanti di Stargate 2 ya. Masih di edisi hari yang sama, Minggu 4 Oktober 2026. Kali ini dangdutnya yang lebih modern lagi, pop jowoan dan juga ada campur sari yang ajib-ajib. Itu tempatnya ya, 3 jam ke depan. Oke, yang pengen bergabung silahkan. Kalau tadi sudah dibuka dua anggrek dengan Sir Gobang Gosir, kali ini lanjut duo delima bersama dengan Fandi KDI tanpa batas waktu. Stargate 2, Chic Asyik.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari era Shakira hadir dengan Tulang Rusuk, cover dari lagunya Bunda Rita Sugiharto ya, berjudul yang sama. Ini dibikin versi remake dan dirilis tahun 2025. Hadir di menit ke-26, lepas dari jam 2 siang waktu Stereo FM. Saatnya untuk warga Star yang pengen bergabung, silahkan ya SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM. Baik, lanjut Fida Ape bersama dengan James Ape dengan Lamunan.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
0: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
0: Enggak ah Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
0: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
0: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
2: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke, Pak. Tapi, aduh...
2: Kenapa?
1: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh...
2: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmik, po-po-po.
3: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
5: Stargate in the hole.

107,5 Stereo FM. Satu lagu dari Vira Cantika hadir dengan Cinta Merah Jambu. Ini kembali cover dari lagu lama dari Lavenia ya. Aslinya tuh judulnya Cinta Lahir Batin. Tapi sekarang covernya sudah langsung diganti judulnya menjadi Cinta Merah Jambu. Oke, hadir di menit ke-40 lepas dari jam 2 siang waktu Star FM. Terima kasih untuk warga Star yang sudah bergabung ya. Rani langsung sapa. Selamat siang saja untuk Pak Purmana Miani di kawasan Pasuruan Kota. Lagunya ditunggu ya Pak ya. Ada juga Mama Arum di kawasan Probolinggo. Salam buat semuanya saja, semoga sehat selalu. Buat Mbak Rani, semoga sehat, happy, dan sukses selalu. Amin. Halo Nana. Nana Rebecca di kawasan Sidoarjo. Lagunya juga sudah Rani persiapkan ya. Waalaikumsalam. Iya, saya nerus ini. Soalnya Bang Jononya cuti. Menyapa untuk warga Star semuanya dimanapun berada, selamat hari libur. Buat Mbak Rani sehat-sehat ya Mbak ya. Semoga bahagia selalu dan dilimpahkan keberkahan rezeki. Amin. Terima kasih kembali. Oke, kali ini lanjut Emily Young dengan Turumu.

0: benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya minyak gosok.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
3: Wah, waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
7: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
5: Sama-sama bro.
9: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: Star Gate in the house.

105,5 Star FM. Star People, di tengah kesibukan, jangan lupa untuk berolahraga ya. Karena selain bikin sehat, olahraga juga bikin suasana hati bagus. Habis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami, cocok dipakai setelah berolahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur Indonesia.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Gara-Gara Bayu hadir dengan Lungset. Ini versi dari Hip Hop Dangdut ya. Hadir di menit ke-23 lepas dari jam 3 sore waktu Star FM. Oke, terima kasih yang masih setia. Untuk yang lain yang belum bergabung silahkan ya. Kesempatan untuk bisa dihadirkan requestnya masih banyak sekali. Halo, ada Agus Haryanto yang ada di kawasan Pasuruan. Laut tadi sudah hadir ya. Itu versi dari Dara Ayu bersama dengan Bajul Danu. Oke, terima kasih. Kemudian juga Rani Sapa yang sudah hadir di Facebook, ada Aba Waisel Sampelangan dari Gianyar, Bali. Waalaikumsalam. Buat Mbak Rani, semangat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin. Halo juga, selamat sore untuk Diom. Ngomong-ngomong dulu di tahun 90-an, aduh, saya gak pernah tahu saja baru kamu sebut ini loh, ada minuman ringan merek itu. Saya gak pernah tahu itu. Tahu aja enggak, apalagi minum ya. Oke, terima kasih untuk Diom. Lagunya tadi sudah hadir ya. Kali ini Rani hadirkan Fitri Tamara dengan satu lagunya Adam dan Hawa.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi,
4: kenapa?
5: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmik,
6: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Radio 5.5 Star FM, the real music.
8: Star Cat in the house.

105,5 Stereo FM. Satu lagu hadir dari Gia Yubi dengan Komang. Berada di menit ke 44 lepas dari jam 3 sore waktu Stereo FM. Warga Star, di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program StarKid, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini, murid-murid, khususnya pelajar TK dan juga SD, bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini. Langsung hubungi Star FM di 081-831-0755 untuk informasi lebih lanjut. Seperti apa keseruannya StarKid? Yang kepo? Monggo, bisa dilihat di IG dan juga TikTok at StarFM105.5 atau StarKid underscore Pandaan. Kali ini hadir dari duo biduan dengan Kangen Sayang.

0: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Pagi, Anton.
4: Pagi, Bella.
3: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
3: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
5: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: Stargate in the hole.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu untuk sesi Star of the Month. Masih bersama dengan The Cranberries. The Cranberries pernah memutuskan untuk vakum pada September 2003. Setelah 13 tahun berturut-turut menjalani siklus menulis lagu, rekaman, dan tur internasional tanpa henti, para anggota band merasa sangat kelelahan. Vokalis utama mereka, Dolores O'Riordan, secara terbuka menyatakan bahwa rutinitas itu menjadi sangat mudah diprediksi dan kurang menantang. Kemudian band ini memutuskan berpisah dengan label rekaman mereka, Island Record, setelah merasa visi kreatif mereka tidak lagi sejalan karena struktur label yang berubah menjadi terlalu corporate. Hal ini juga sempat membuat rencana album keenam mereka di tahun 2003 menjadi tertunda.

Satu lagu dari Guyon Waton hadir dengan Pelanggaran. Dan sampai di menit ke-22, lepas dari jam 4 sore waktu Star FM. Masih bersama dengan Rani Krisna tentunya ya, untuk target sesi yang kedua. Baik, terima kasih. Ini yang barusan saja gabung ya. Selamat sore untuk Mas Franky yang di kawasan Bangil. Menyapa untuk Bu Lili, ada Om Yudi, Mbak Angel, Ali Hussein, Nana, Petro John, Mbak Ani, Albi Faisal, Mama Dian, semuanya selamat liburan. Mbak Rani semangat terus, lanjut program Starge 2-nya. Oke. Anwar Eko juga yang lagi menikmati musik dengan berjoget ria ya. Sementara yang sudah bergabung di Facebook, terima kasih untuk Dede Abim, kemudian juga ada Sukma Diandra. Selamat sore juga untuk Roman Mulia Warman ya. Kemudian juga ada Om Yudi. Nyimak saja Mbak, metugas tetap semangat, sehat, senantiasa bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin, terima kasih kembali. Kayaknya semuanya sudah dihadirkan ini requestnya ya. Yang sudah memberikan like-nya, terima kasih untuk Sukma Diandra. Ada Kopler-Kopler, Yohanes Wahyudi, Hasdi Derpanser, Solikin-Solikin, Reni Priantika Terji, ada Sucang, Heri Susanto, ada Roman Mulia Warman, Dede Abim, Petro Antolin, Toto Blendrang, Diom, Nana Rebeka, dan juga ada Aba Waisel Samplangan. Sudah Rani siapkan Happy Asmara dengan Satu Hati Sampai Mati.

0: Hei, mau kemana Mas Pri? Kok anak-anak pada naik mobil sampean?
1: Ini Bang John, mau antar anak-anak kemah. Gurunya nyawa mobil saya.
0: Loh, mobil sampean kan bak terbuka toh?
1: Walah, nggak apa-apa Bang. Uang saya lo nggak ngebut.
0: Tapi Mas, mobil barang untuk mengangkut orang itu bisa kena denda loh. Rp250.000. Itu sesuai pasal 303, junto pasal 137, ayat 4, huruf A, B, dan C. Belum lagi mobil bak terbuka itu membahayakan keselamatan kalau dipakai mengangkut orang, Mas.
1: Tapi gimana ya? Saya punyanya cuma ini ya, Bang.
0: Gini, gimana kalau pakai mobil rusa punya saya? Desek-desekan dikit, asal aman.
1: Loh, gak apa-apa toh, Bang?
0: Yo, gak masalah, asal honornya bagi dua gitu loh.
1: Walah, modus ternyata. Ya, wis, yang penting aman, wis. Rek, turun, Rek. Pindah mobil.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM, bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi, aduh.
4: Kenapa?
5: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
4: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmik,
6: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: Star Gang in the hall.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
2: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
2: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
2: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
3: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
4: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
5: Segar bugar.
6: Ya Venacare.
4: Herbal Venacare, pilihan keluarga Widih, sehat.
7: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
8: Iya,
7: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
8: Ya Alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
7: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore.
8: Ya,
7: setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Ya. Tutupnya hanya hari Minggu.
8: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343-745-535.
7: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan. Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085-100-74-8888.
8: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu. Paling jos gandos.
7: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
8: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
7: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
9: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
10: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
9: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
10: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
9: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
10: Canda bro.
11: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
12: Beberapa hari kemudian.
10: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
9: Sama-sama bro.
13: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
14: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
15: Star Gang
16: in the house.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari Juwita Bahar, Hadir Dengan Kereta Malam, akhirnya membawa kita di menit akhir untuk target sesi yang kedua. Rani pamit mundur. Setelah ini ada Rock Line bersama dengan Eva Prasanti. Terima kasih warga Star yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Selamat sore.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, hari ini saya berkesempatan untuk menemani Anda di program Rockline ya. Dan warga Star bisa bergabung selama 2 jam ke depan. Kirimkan saja WA-nya di 081-831-0755 atau bisa juga via Facebook, Twitter. Dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Baik warga Star, kami sudah hadirkan lagu pembuka untuk kesempatan kali ini, Silence is Broken dari Damian Keys. Kali ini untuk warga Star sudah kami persiapkan dari Berlin, Take My Breath Away.

105,5 Star FM. Emerson, Lake and Palmer, supergroup rock progresif asal Inggris yang dibentuk di London ya di tahun 1970 dengan anggotakan Keith Emerson yang terkenal dengan teatrikal pakai pisau di organ, mock dan juga piano melayang. Ada Greg Lake, vokalis, bassist dan gitaris, pusat emosional dan penulis lagu akustik. Sedangkan Carl Palmer sebagai drummer, ini penggebuk drum virtuoso. Wargeser sempat ingin merekrut Mitch Mitchell ya, yang lalu berniat mengajak Hendrik. Ternyata ini memicu rumor nama bandnya ini menjadi Help. Ada Hendrik, Emerson, Lake and Palmer. Namun batal karena Hendrik wafat. Baik, kami sudah hadirkan di program Rockline ya untuk hari ini. Lagu ini dipilih sama Wak Rete yang ada di kawasan Pasuruan. Katanya, loh suaranya Mas Yudi kok kayak Mbak Eva. Memang hari ini Mas Yudinya cuti begitu ya, mudik. Karena sang ayah sedang sakit dan dirawat di rumah sakit begitu. Baik, terima kasih juga untuk Ayub Malmsteen yang ada di kawasan Jombang. Lagu yang dipilih tadi sudah hadir. Chris Wislik yang ada di Pasuruan Kota, terima kasih. Untuk lagu yang dipilih, Oasis juga sudah kami persiapkan. Rohim yang ada di kawasan Tanggulangin, Forever Love dari X Japan sudah siap muncul, ditunggu saja. Terima kasih juga untuk Mas Franky yang ada di Bangil. Ada Pak Agus Valian ya dari kawasan Jombang. Untuk lagunya Sabar nanti akan kita dengarkan bersama. Baik, warga Star, dari Oasis kami hadirkan dengan Stand By Me.

Katakanlah wahai Muhammad, apakah aku akan mencari Rob selain Allah, padahal Dia adalah Rob bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Allah lah kalian akan kembali, dan Dia akan memutuskan untuk kalian apa yang kalian perselisihkan. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan, Allah Ta'ala memberitakan tentang peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat berkenaan dengan balasan Allah Ta'ala, hikmah dan keadilannya, bahwa seseorang hanyalah diberi balasan berdasarkan amalan yang telah dilakukannya. Jika amalnya baik, maka dibalas dengan kebaikan, dan jika buruk, maka dibalas dengan keburukan. Karena itu, kesalahan seseorang tidak akan dipikulkan kepada orang lain. Ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Permisi, Pak Jono.
2: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
1: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja yang isi 12.
2: Siap, Bu. Monggo.
1: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
2: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
1: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
2: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
1: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
2: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
1: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
2: Alah, kok malah nambah, Bu.
3: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandan.
4: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
4: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda, bro.
6: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
4: Sama-sama, bro.
8: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Mega Disc, where music matters.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi
2: kenapa?
3: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

105,5 Star FM Blind Spot. Sudah kami hadirkan ya. Lagu ini memiliki pesan positif tentang persahabatan, saling mendukung di masa sulit serta menghargai hidup. Dan lagu ini juga diinginkan oleh salah satu warga Star yang tadi sudah bergabung ya, Albi Faisal yang ada di kawasan Wiyung, Surabaya. Selamat bergabung juga untuk Hendrik. Terima kasih dari kawasan Kedawung. Selamat sore menjelang petang Bang Yudi. Eh, keliru Mbak Eva. Yang siaran ini Eva. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang berkenan harap dimaklumi begitu ya warga Star. Mas Pri yang ada di Jatiroto, terima kasih. Untuk lagunya sudah kami persiapkan. Kulo Laban juga dari kawasan Gedangan Sidoarjo, terima kasih sudah bergabung untuk hari ini. Lagunya juga sudah kami persiapkan. Terima kasih untuk Tony Azura, lagu yang Anda pilih Dream Theater ditunggu sebentar lagi muncul. Ayub, lagunya tadi sudah hadir ya di awal. Selamat bergabung juga untuk Satria, lagu yang Anda pilih saya usahakan dulu ya. Saya tidak janji untuk bisa menghadirkannya di kesempatan kali ini. Nanti kalau ada akan kita dengarkan. Aris Baharudin, terima kasih. Lagu yang Anda pilih juga sudah kami persiapkan, sabar. Aba Waisal, waalaikumsalam. Terima kasih untuk Aska Korinisa yang ada di Desa Janggur. Untuk lagu yang Anda pilih dari Rolling Stone di Tugu Saja. Nana Rebecca, Muhammad Yudi Bejo, Ava Republik, Ahmad, Aska, Aba Waisal, Sikyu Mulyado, ada Aris, Toto Blendrang, Ayub Malstein, ada juga Tony Azura, Hendrik Bit, Satria, Solihin, dan juga Tumiar Idawati. Terima kasih. Baik warga Star, untuk yang mendengarkan program Rockline edisi hari ini Minggu 4 Oktober 2026, kami informasikan ya, di era serba digital Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 saja per siswa, sekolah putra-putri Anda ini bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling, kunjungan ke industri, dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan ya kesempatan ini, hubungi Star FM di 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjut. Dan seperti apa keseruannya? Bisa dilihat di IG dan TikTok kami at starfm105.5 atau di starkids_pandaan. Baik warga Star, kami lanjut menghadirkan lagu yang lain ya dari Dream Theater. Kami hadirkan yang satu ini.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
5: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
4: Sukses dong, Venacare.
5: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
4: Sama, herbal Venacare setiap hari.
5: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel Taesta.
4: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
6: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
7: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel Taesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
8: Segar bugar.
9: Ya Venacare.
7: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.

105,5 Star FM. Warga Star The Cranberries dikenal karena lirik-lirik yang mendalam dan vokal Dolores yang kuat dan emosional. Mereka berhasil menciptakan lagu-lagu yang tidak hanya populer secara komersial, tapi juga memiliki makna yang mendalam bagi pendengarnya. Meskipun perjalanan band ini mengalami berbagai tantangan dan perubahan, warisan musik mereka tetap menginspirasi banyak orang dan memperkuat posisi mereka sebagai salah satu band rock paling ikonik dari era 90-an. Ketika Dolores bergabung sebagai vokalis baru menggantikan Niall Quinn, hal itu membawa angin segar bagi The Cranberries dan membuka babak baru dalam perjalanan mereka. Kemampuannya sebagai vokalis tidak hanya memperpanjang eksistensi band, tapi juga memberikan identitas baru yang kuat bagi musik mereka. Baik, kami hadirkan The Cranberries lewat satu lagunya, Stars.

0: modus ternyata. Ya wis, yang penting aman wis. Rek, turun rek, pindah mobil.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
2: In your dreams, in your nightmares, in your every waking moment, she is Ariel.

So, Richie. Richie, since you've been gone, you, oh, you like this?

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Tolongin Mbak.
6: Kenapa Dek, pagi-pagi kok udah nangis?
5: Ade habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telepon, katanya dari bea cukai. Dia bilang Ade dapat paket.
6: Loh, kan enak.
5: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
6: Ya ampun, kasihan adiknya Mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
5: Iya Mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album yang special edition Mbak.
6: Blaen.
7: Ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
8: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
1: Aduh.
0: Kamu kenapa?
1: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
2: Poldan Mi, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Ya warga Star, saya undur diri ya di Rockline. Terima kasih untuk Anwar Eko. Dan juga tadi ada yang sempat bertanya, Mbak, di Rockstar nanti sampean lagi? Enggak ya. Enggak, saya di Rockstar sepertinya kalau siaran kok tidak pas begitu. Jadi untuk edisi Rockstar hari ini, warga Star tinggal menikmati saja lagu-lagu yang saya hadirkan. Tapi kalau siaran, jangan deh. Nanti kapan-kapan saja ya, kalau saya sudah punya yang namanya keberanian untuk muncul di program ini, begitu ya. Baik warga Star, dan warga Star 3 jam itu nanti bersama lagu-lagu di Rockstar sampai nanti di selesainya jam 10 malam. Saya Eva Prasanti pamit untuk program Rockline. Kita jumpa di lain waktu. Selamat malam dan bye-bye.

0: jantung sehat.
1: Ya Fenake.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
0: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
0: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
0: Iya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
0: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Keep rocking and stay on rockets. Marokki Yes, coming your way.

0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sanaflu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: The Pot sudah buka. Sate sudah siap bakar. Tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh. Satu ceret loh. Gratis lagi.
6: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
5: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
6: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
5: Iklan di mana?
6: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari The Pot-nya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
5: Terus mahal nggak tuh harga promosinya?
6: Masih terjangkau Pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
5: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
6: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
5: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, Bapak bayar pakai sate nanti.
7: Air, gatal-gatal, digigit serangga,
8: hingga gosok cap tunggal.
7: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
8: minyak gosok cap tunggal.
7: Lah kalau sakit perut atau mules,
8: ya minyak gosok cap tunggal.
7: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl. Lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Mega Disc, where music matters.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi aduh.
2: Kenapa?
3: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Hei, mau kemana Mas Pri? Kok anak-anak pada naik mobil sampean?
1: Ini Bang John, mau antar anak-anak kemah. Gurunya nyawa mobil saya.
0: Loh, mobil sampean kan bak terbuka toh?
1: Walah, nggak apa-apa Bang. Uang saya lo nggak ngebut.
0: Tapi Mas, mobil barang untuk mengangkut orang itu bisa kena denda loh. Rp250.000. Itu sesuai pasal 303, junto pasal 137, ayat 4, huruf A, B, dan C. Belum lagi mobil bak terbuka itu membahayakan keselamatan kalau dipakai mengangkut orang, Mas.
1: Tapi gimana ya? Saya punyanya cuma ini ya, Bang.
0: Gini, gimana kalau pakai mobil rusa punya saya? Desek-desekan dikit, asal aman.
1: Loh, gak apa-apa toh, Bang?
0: Yo, gak masalah, asal honornya bagi dua gitu loh.
1: Walah, modus ternyata. Ya, wis, yang penting aman, wis. Rek, turun, Rek. Pindah mobil.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM, bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
3: May the power of the dragon

0: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
1: Bis hulu bis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
0: Cak Pri.
2: Bu Iin.
0: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
0: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
2: Enggak Bu, pasti mahal.
0: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
2: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
2: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan utama.

0: pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Mega Disc, where music matters.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Puji nama Tuhan, pagi yang indah. Kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu bersama melalui Press The Lord program. Pagi hari ini saya Nina Kurniawan yang bertugas. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini kami boleh kembali bersekutu bersama untuk memuji, memuliakan namamu Tuhan. Berkuasalah atas hati, pikiran juga tempat kami masing-masing ya Bapa. Biarlah Roh Kudusmu yang berkuasa atas kami semuanya. Pimpin Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

0: 105,5 Star FM. Mari kita sama-sama belajar sebagian dari kebenaran firman Tuhan bersama Yayasan Gloria Yogyakarta. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat setiap penyertaan Tuhan dalam langkah kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Bentuklah hati kami ya Bapa. Ubahlah hati kami menjadi baru. Pakai hidup kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang berkuasa atas hati, pikiran dan juga tempat kami masing-masing. Melalui firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi pelita di dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita belajar tentang terus berproses ya. Ayub 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Amin. Ayub seorang ayah dari anak-anak yang telah dewasa secara sosial. Ia kaya dan terpandang di lingkungannya. Dari sisi dunia, Ayub terlihat sebagai seorang pria yang matang, mapan dan selesai. Nah, Alkitab juga menyebut Ayub sebagai orang saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Namun, ketika Allah mengizinkan iblis mencobainya, ternyata Ayub masih berdebat. Tidak hanya dengan teman-temannya, melainkan juga dengan Tuhan. Ia mempertanyakan dan mengadili Allah atas penderitaan yang menimpanya. Rupanya, masih ada sisi pengenalan Ayub yang belum matang sepenuhnya. Ia menunjukkan bahwa kedewasaan rohani bukan soal usia biologis, melainkan proses iman yang terus dibentuk oleh Tuhan. Mulai ya melalui proses kehilangan, sakit, dan pergumulan yang panjang, Ayub belajar bahwa tidak semua hal dapat diukur dengan logika. Ada waktunya berhenti menanyakan mengapa. Ganti terpujilah nama Tuhan. Hingga akhirnya Ayub sampai pada pengakuan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dari Ayub kita belajar bahwa tidak ada titik henti, melainkan terus berproses menuju kedewasaan rohani. Sekalipun sudah dewasa secara umur dan pengalaman, Tuhan tetap dapat memproses kita supaya semakin matang dalam iman. Orang muda perlu bertumbuh. Orang tua pun tetap perlu dididik Tuhan menuju kedewasaan yang lebih dalam. Tuhan rindu kita mengenalnya, bukan hanya melalui kata orang, melainkan dari pengalaman dan perjumpaan secara pribadi dengannya. Kedewasaan iman adalah perjalanan seumur hidup sampai kita menjadi serupa dengan Kristus.
1: Tuhan kita Yesus sangat rindu agar anak-anak-Nya datang dekat kepada-Nya, bahkan terus disempurnakan di dalam kasih-Nya pada waktu kita menikmati hadirat-Nya.

Star FM bagaikan bejana siap dibentuk. Kedewasaan iman bukan sebuah garis finish yang bisa kita capai dalam semalam, ya, melainkan sebuah perjalanan seumur hidup untuk menjadi serupa dengan Kristus. Pendengar terkasih, mari kita belajar, ya. Ilustrasi ulat menjadi kupu-kupu. Metamorfosis ini ada pelajaran waktu kita SD, ya. Fase awal, saat pertama kali percaya, kita seperti ulat yang baru menetas. Fokusnya hanya pada diri sendiri dan makan, yaitu menerima berkat dan anugerah. Lalu fase proses, kepompong. Kedewasaan dibentuk saat kita masuk ke dalam kepompong, ujian kehidupan. Di dalam kepompong terjadi perubahan yang menyakitkan, sunyi dan tidak nyaman. Lalu hasil akhir, mulai proses seumur hidup itu, pendengar terkasih, sifat-sifat lama kita dihancurkan agar kita bisa keluar sebagai ciptaan yang baru, yang indah, mampu terbang tinggi dan mencerminkan keindahan Kristus kepada dunia. Pendengar terkasih, apakah kita siap untuk dibentuk? Bayangkan, ya, sebuah pohon besar yang kokoh. Pohon tidak menjadi besar dalam satu minggu saja, satu bulan bahkan ataupun setahun. Pohon yang kita lihat, misalnya kalau kita sedang jalan, ya, di jalan raya atau di jalan sepanjang jalan lah, di kanan kiri kita banyak pohon-pohon besar, betul? Nah, pertumbuhan atas dan bawah, pohon yang dewasa tidak hanya bertumbuh ke atas, terlihat pelayanan atau aktivitas rohaninya oleh orang lain, tetapi akarnya bertumbuh jauh ke dalam tanah, merupakan hubungan intim yang tersembunyi dengan Tuhan. Dalam menghadapi badai, angin dan badai kehidupan akan menerpa. Pendengar terkasih, pohon yang dewasa tidak akan tumbang. Kenapa? Karena akarnya sudah mencengkeram kuat pada Kristus. Proses memperdalam akar ini terjadi setiap hari melalui doa, membaca firman, dan ketaatan. Seperti seorang pemahat ulung melihat sebuah bongkahan batu marmer yang kasar, di dalam pikirannya ia sudah melihat sebuah patung yang sangat indah yang serupa dengan wajah Kristus. Seperti itulah proses, ya. Setiap ketukan adalah proses. Sepanjang hidup kita, Tuhan adalah pemahatnya dan kita adalah marmernya. Tuhan menggunakan firman-Nya, lingkungan, bahkan masalah hidup sebagai pahat untuk membuang bagian-bagian diri kita yang egois, sombong dan tidak baik. Dan proses itu akan terus berjalan, pendengar terkasih, ya. Proses demi proses. Proses memahat ini seringkali terasa sakit. Namun Tuhan tidak akan berhenti memahat
sampai seluruh hidup kita benar-benar memancarkan rupa dan karakter Kristus. Contoh yang terakhir, ilustrasi pendakian gunung ya. Menuju kedewasaan rohani sama seperti mendaki gunung yang tinggi, bukan jalan tol. Perjalanan ini tidak datar dan mudah. Ada kalanya kita harus melewati jalan yang terjal, berbatu. Bahkan kalau di gunung itu banyak tumbuhan berduri juga ya. Tumbuhan yang membuat gatal juga, banyak sekali rintangan. Bahkan area yang berkabut tebal di mana kita tidak bisa melihat hari esok. Setiap langkah kita berarti, pendengar terkasih ya. Kita tidak langsung tiba di puncak. Kedewasaan iman dinilai dari konsistensi kita untuk tetap melangkah mengikut Yesus hari demi hari. Meletakkan ego kita di setiap pos pendakian dan terus memandang ke atas kepadanya sebagai penuntun jalan. Pendengar terkasih ya, terus berproses. Kedewasaan iman adalah perjalanan seumur hidup sampai kita serupa dengan Kristus. Kedewasaan iman tidak diukur dari seberapa lama kita menjadi Kristen atau seberapa banyak ayat Alkitab yang kita hafal. Kedewasaan iman diukur dari seberapa mirip respon, kasih, dan karakter kita dengan Yesus Kristus saat kita menghadapi kehidupan sehari-hari.

105,5 Star FM, puji nama Tuhan. Mari pendengar terkasih ya, kita mau dibentuk dan diubahkan Tuhan ya, seperti bejana tanah liat. Kita dibentuk seperti tadi proses kupu-kupu menjadi ulat menjadi kupu-kupu ya, juga pohon yang mendalamkan akarnya, juga pemahat dan batu marmer, juga ilustrasi pendakian gunung. Karena kedewasaan iman tidak diukur dari seberapa lama kita menjadi Kristen atau seberapa banyak ayat Alkitab yang kita hafal. Kedewasaan iman diukur dari seberapa mirip respon, kasih dan karakter kita dengan Yesus Kristus saat kita menghadapi kehidupan sehari-hari. Biarlah renungan pagi hari ini ya, ini adalah perjalanan harian yang menuntut komitmen, penyerahan diri dan anugerah Tuhan yang tanpa batas. Biarlah kita mau menjadi dewasa, melewati setiap proses kehidupan kita bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Perjalanan seumur hidup sampai kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan telaga terlebih dahulu. Bagi yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita, bisa bergabung melalui SMS WA di 0818310755 atau melalui Facebook Star FM. Yang di luar jangkauan mau mendengarkan melalui streaming kami, bisa melalui aplikasi Radio Box ya. Cari Star 105,5 FM atau melalui website kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Kita dengarkan telaga dengan tema Pola Pikir Hitam Putih.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Telah hadir bersama saya Bapak Dr. Paul Gunadi, seorang pakar dalam bimbingan, dan kami Gunawan Santoso dan Ibu Idayanti Raharjo akan menemani Anda sekalian di dalam perbincangan yang kali ini kami akan mengemukakan suatu perbincangan tentang salah satu pola pikir yang bisa menimbulkan depresi. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi Anda sekalian. Jadi ikutilah acara Telaga kali ini dengan sebaik-baiknya. Pak Paul, kita mengenal ada banyak pola pikir di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi saya pernah mendengar ada satu bentuk pola pikir itu yang bisa mengganggu kestabilan jiwa seseorang, dan itu tentunya tidak akan terlepas, pasti mengganggu kehidupan berkeluarga, baik terhadap hubungan suami istri, demikian juga hubungan antara orang tua dengan anak. Apakah Pak Paul dapat menjelaskan masalah itu lebih jauh, Pak Paul?
1: Iya Pak Gunawan, ada satu pola pikir yang tidak sehat dan mencenderungkan seseorang untuk mengalami problem kejiwaan. Salah satunya yang mungkin bisa diidap olehnya adalah misalnya problem depresi atau juga masalah yang berkaitan dengan relasinya dengan orang lain. Pola pikir itu disebut pola pikir hitam putih. Sebetulnya ini berasal dari ungkapan yang saya petik dari seorang pakar psikologi bernama David Byrne. Dalam bukunya New Mood Therapy, dia menyebut pola pikir either or atau all or nothing. Jadi saya singkatkan ya, pola pikir hitam putih. Maksudnya begini Pak Gun, pola pikir hitam putih adalah pola pikir yang cenderung membagi dunia ini dalam dua kutub, hitam atau putih, benar atau salah, jelek atau baik, nah suka atau tidak suka. Sedangkan hidup ini tidak bisa kita bagi dalam dua kutub sejelas itu. Hidup ini seperti pelangi di mana banyak warna yang terdapat di antara hitam dan putih itu.
0: Abu-abu gitu ya Pak Paul ya?
1: Atau abu-abu misalnya. Betul. Nah jadi orang-orang yang berpola pikir hitam putih cenderung memang akan bertabrakan dengan peristiwa-peristiwa hidup yang dialaminya Pak Gun. Jadi memang tadi kata Pak Gun betul, pola pikir ini bisa mengganggu kehidupan pribadinya, tapi juga bisa mengganggu hubungannya dengan orang lain Pak Gun.
0: Pak Paul, kalau boleh tahu itu bagaimana terbentuknya sehingga seseorang itu punya pola pikir seperti itu Pak Paul?
1: Ini biasanya bersumber dari pengalaman-pengalaman masa lampau Pak Gun. Ada juga yang ya berteori bahwa pola pikir seperti ini bisa juga muncul secara genetik, artinya diteruskan. Kalau memang salah satu orang tuanya berpola pikir sangat kaku seperti itu, maka ia pun akan mewarisi pola pikir yang serupa. Jadi cenderung sangat kaku sekali, orang itu baginya disukai atau tidak disukainya, atau orang lain menyukainya atau tidak menyukainya. Sedangkan kan di dunia ini ada orang yang tidak termasuk dalam dua kategori itu ya. Orang bisa berperasaan biasa-biasa saja, netral terhadap kita, tidak menyukai kita, tapi juga tidak membenci kita. Nah, kalau misalkan dia dibesarkan di rumah tangga di mana dia mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan ya, pikiran ini bisa muncul. Nah, peristiwa seperti apakah yang mudah mencenderungkan seseorang untuk membentuk pola pikir hitam putih? Sudah pasti keluarga yang kita sebut disfungsional, keluarga yang bermasalah Pak Gun. Bermasalah seperti apa? Begini, jadi coraknya banyak, peristiwanya banyak, situasinya juga beragam sekali Pak Gun. Saya akan berikan satu contoh saja yang praktis. Misalkan seorang anak dibesarkan oleh seorang ayah yang sangat keras sekali, di mana dia dituntut untuk harus memenuhi syarat si ayah, sehingga dia itu tidak bisa berkelit. Kalau berkelit dianggap dia tidak benar, dianggap salah. Jadi benar-benar tuntutan itu sangat tinggi sekali. Nah, kalau seseorang dibesarkan dalam sistem keluarga yang mempunyai tuntutan tinggi dan kaku seperti itu, si anak akhirnya bisa tertular akhirnya. Jadi dia juga akhirnya membentuk tuntutan yang sama yang dia letakkan baik pada dirinya maupun pada orang lain. Jadi dia menuntut orang juga harus memenuhi permintaannya atau syaratnya. Kalau orang tidak memenuhi syaratnya, berarti orang itu orang yang berniat untuk mengecewakannya. Sebab itulah yang dialaminya waktu dia masih kecil atau waktu dalam masa pertumbuhannya. Tatkala dia gagal memenuhi permintaan si ayah misalnya, si ayah marah sekali dan menuduh dia dengan sengaja ingin mengecewakannya. Nah, akhirnya pola pikir itu atau perlakuan seperti itu membentuk pola pikir dia, dan dia terapkan pada dirinya dan pada orang lain juga, bahwa orang itu harus memenuhi tuntutan. Kalau tidak memenuhi tuntutan, berarti memang sengaja ingin mengecewakannya. Nah, akhirnya makin menjadi bagian hidup dia, Pak Gun. Itu salah satu contohnya.
2: Nah, bagaimana kalau tuntutan itu tidak bisa dipenuhi karena ketidakmampuan si anak itu?
1: Si anak akan mengalami rasa frustrasi ya, Ibu Ida. Karena dia itu akhirnya mengidentikan memenuhi tuntutan dengan diterima atau dikasihi. Kalau gagal memenuhi tuntutan, berarti dia akan kehilangan kesempatan diterima atau dikasihi. Nah, akhirnya si anak menggantungkan penerimaan dirinya pada dasar atau di atas dasar keberhasilannya itu untuk memenuhi tuntutan si ayah. Waktu dia merasa gagal atau si ayah marah karena dia tidak berhasil memenuhi tuntutan tersebut, dia akan merasa frustrasi. Frustrasi yang akhirnya memukul dia, karena frustrasi itu akan membuahkan perasaan aku tidak dikasihi, aku tidak diterima oleh ayahku. Nah, itu akan benar-benar berpengaruh negatif terhadap konsep dirinya ya.
3: Yeah. Tapi kan seorang anak itu juga belajar di sekolah, Pak Pol, di mana dia mulai belajar bersosialisasi. Mm-hmm. Sehingga sekalipun dulunya mungkin di rumah orang tuanya begitu keras menerapkan pola hitam putih itu, apakah pendidikan itu tidak memberikan pengaruh untuk berubah sikap terhadap seseorang itu?
1: Maksudnya Pak Gun, apakah sekolah yeah. bersumbangsi menetralisir atau yeah,
3: menetralisir.
1: Memperburuk?
3: Bisa menetralisir atau mungkin apa malah memperburuk, Pak Pol?
1: Sekolah memang berdampak terhadap diri si anak. Namun dampak sekolah tidaklah sebesar dampak perlakuan orang tuanya. Karena orang tua memiliki ikatan batinnya dengan si anak. Dan si anak menggantungkan sekali penerimaan orang tua terhadap dirinya itu. Sedangkan anak di sekolah tidak mengharapkan sekolah mencintainya atau mengasihinya. Jadi memang ada perbedaan tuntutan batinnya di situ. Di rumah anak mengharapkan orang tua mencintainya. Di sekolah anak tidak mengharapkan sekolah atau guru mencintainya. Itu dua hal berbeda. Jadi pukulannya tidak sama. Memang sekolah juga memiliki sistem yang sama, yaitu sekolah menuntut. Kalau tidak memenuhi tuntutan tersebut, dianggap anak yang kurang pandai atau ya dia akan merasa gagal. Namun kegagalan di sekolah biasanya tidaklah separa kegagalan di rumah itu.
3: Berarti anak itu atau orang itu akan menemui kesulitan ya, menghadapi teman-temannya di sekolah.
1: Betul Pak Gun. Jadi dengan pola hitam putih ini, dia cenderung mempunyai sikap yang ekstrim. Teman itu harus dekat dengan dia, harus mengerti dan setuju dengan dia. Tatkala teman berbeda pandang dengannya, dia menganggap teman itu tidak mau mengerti dia, menjauhkan diri dari dia, tidak lagi menyukainya. Sedangkan bukan itu yang terjadi. Sebab kita sadar bahwa kita bisa berbeda pandang dengan seseorang, namun ia memelihara persahabatan. Nah, bagi dia tidak bisa. Persahabatan berarti kesepakatan dalam segala hal secara tuntas. Terjadi perbedaan pandangan berarti keretakan. Jadi dia susah sekali menoleransi hal-hal seperti ini, Pak Gun.
3: Nah, bagaimana dia bisa merintis untuk mempersiapkan diri memasuki jenjang pernikahan gitu, Pak?
1: Ya, gejala seperti ini memang bukan gejala yang sangat menonjol, Pak Gun. Jadi orang-orang yang mempunyai pola pikir hitam putih ini berfungsi cukup normal ya dalam hidup ini. Mereka bisa bekerja, bisa bersekolah, menyelesaikan sekolah dan sebagainya. Dan memang tidak terlalu terasa gangguan itu pada masa dia belum mempunyai hubungan yang intim atau akrab dengan orang lain. Mungkin dia akan ya sedikit terisolasi, teman dekatnya tidak ada. Namun ya dia merasa oke saja gitu. Dia tidak merasa apa-apa. Tapi waktu dia ingin membangun hubungan yang akrab dengan lawan jenisnya, nah ini biasanya mulai mengganggunya.
3: Timbul masalah-masalah gitu.
1: Akan timbul masalah. Sebab akhirnya pasangannya itu dituntut untuk mengikuti jejak dia. Harus mengikuti pikiran
3: memenuhi,
1: dia.
3: Memenuhi ke tuntutannya dia gitu.
1: Betul. Betul. Nah, ada yang sukses, Pak Gun. Jadi, apakah mereka sudah pasti akan memiliki pernikahan yang gagal atau pernikahan mereka akan kandas di tengah jalan? Belum tentu.
3: Tentu ya.
1: Sebab akan ada pasangan yang rela untuk diperlakukan seperti itu juga oleh pasangan hidupnya. Dituntut harus ke kiri, ya ke kiri, ke kanan, ya ke kanan, ya ikuti saja. Sebab ada orang-orang yang memang merasa tidak aman atau menganggap ya memang demikianlah pernikahan. Jadi terus berlangsung berpuluhan tahun.
2: Tapi Pak Pol, ada kejadian ya, karena masa kecilnya sudah terbentuk konsep pola pikir seperti itu ya. Mm-hmm. Waktu dia menikah, dia menuntut sesuatu yang sempurna ya, mm-hmm, pada pasangannya, sehingga pasangannya itu sangat depresi sekali.
1: Iya, iya. Ini bisa sekali menimbulkan masalah seperti itu, Ibu Ida. Jadi akhirnya pasangannya gak sanggup. Selama pasangannya sanggup, ya gak ada masalah deh ya. Tapi dia, sewaktu dia merasa terlalu letih, ya bisa ada dua reaksi, Bu Ida. Reaksi pertama adalah dia akan mencoba merasionalisasi. Oh, jadi ini dari pihak pasangannya, Bu Ida ya. Yaitu misalkan suaminya yang menuntut ya, suaminya yang pola hitam putih, istrinya yang harus mengikuti. Nah, misalkan si istri akhirnya berpikir, ya ini salah saya. Kenapa sayanya tidak bisa memenuhi tuntutan suami saya? Saya gagal. Nah, perasaan yang timbul frustrasi, tapi yang lebih kuat lagi adalah mempersalahkan diri, Bu Ida. Jadi seolah-olah karena sayalah suami saya tidak bahagia begitu. Ada orang yang seperti gitu, Bu Ida. Nah, reaksi yang ekstrim yang satunya lagi adalah kalau seseorang atau si istri ini tidak lagi merasa sanggup untuk menoleransi perasaan gagalnya memenuhi permintaan si suami, ya dia akhirnya akan menyerah. Dia akan merasa bodoh. Dia akan menjaga jarak dengan si suami. Dan dia sudah memutuskan, udah saya tidak akan mampu memenuhi permintaanmu dan sebodoh amat. Engkau mau marah, engkau mau tinggalkan saya, engkau mau memukul saya atau apa, aku tak peduli.
3: Jadi bersifat apatis gitu.
1: Apatis sekali. Dan itu juga bisa terjadi. Jadi sangat tidak sehat sekali. Nah, yang seringkali menjadi korban orang yang berpikiran pola hitam putih, nomor satu pasangannya, yang kedua adalah anak-anaknya, Bu Ida dan Pak Gun. Jadi anak-anak seringkali menjadi korban yang besar sekali di sini.
3: Misalnya bagaimana, Pak Pol, korban itu?
1: Ya, karena si anak-anak ini benar-benar hidup dalam kungkungan yang kaku, yang tidak memberikan dia ruang gerak. Dia tidak bisa lagi menjadi dirinya. Sewaktu dia ingin mencoba sesuatu, dia akan merasa takut. Takut kalau dia gagal. Sebab dia gagal, ayah akan marah besar. Sebab dia harus memenuhi standar tertentu. Jadi ketakutannya itu akan menghalangi dia mencoba. Sedangkan kita tahu bahwa salah satu unsur yang penting dalam pertumbuhan anak adalah keberanian untuk mencoba. Anak yang tidak berani untuk mencoba menjadi anak yang memang akan terbatas, tidak berani untuk melangkah lebih jauh dalam hubungannya dengan orang lain atau bereksperimen sedikit banyak. Nah, itu soalnya akan berpengaruh terhadap konsep dirinya dan memberikan dia kekuatan. Anak yang gak berani coba akan menjadi anak yang lemah sekali. Tidak berani, tidak ada kekuatan untuk melangkah melawan tantangan hidup. Sebab dia akan ambil jalan amannya terus-menerus. Nah, jadi korban yang pertama adalah anak-anak ini tertekan sekali dan depresi. Tapi korban yang kedua yang sangat berlawanan, Pak Gun dan Ibu Ida, yaitu ada anak yang akan bereaksi mendobrak kerangka atau kurungan dari si ayah ini atau dari orang yang berpola pikir hitam putih ini, sebab dia merasa tidak merdeka dan terikat sekali. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk membangkang, melawan segala sesuatu yang dituntut oleh orang tuanya.
3: Nah, itu menarik sekali, Pak Paul. Sebenarnya faktor apa yang membuat anak itu tiba-tiba bisa berpikir bahwa dia harus melawan sehingga mata rantai itu putus gitu, Pak Paul ya? Tadinya kan orang itu tadi yang berpola pikir hitam putih, itu akibat pendidikan dari orang tuanya mungkin gitu toh. Nah, sekarang anaknya ternyata bisa mendobrak itu dan dia berontak dan tidak mau berpola pikir seperti itu. Itu ada faktor apa, Pak Paul?
1: Anak-anak memang tidak sama. Ada yang lahir cenderung penurut, ada yang lahir cenderung keras. Nah, anak-anak yang mendobrak ini adalah anak yang memang sudah memiliki kekerasan pada waktu lahir itu. Waktu dia melihat bagaimana dia diperlakukan dan dia tidak menyenanginya, dia tidak langsung menerima. Jadi dia malah mau melawannya. Dan kemungkinan misalnya dia melihat contoh di luar, peristiwa-peristiwa yang dia juga alami di luar, di mana dia melihat bahwa dunia luar tidak sama dengan dunia di rumah ini. Bahwa di luar itu warna itu banyak, bukan hanya hitam dan putih. Jadi dia mulai melihat yang di rumah itu tidak betul. Dan karena dia mempunyai kekerasan hati, dia akhirnya lebih mempunyai keberanian dan menanggung risiko untuk melawan orang tuanya. Dan anak-anak seperti ini memang bisa keluar akhirnya dari pola pikir hitam putih ini.
3: Itu suatu anugerah Allah tersendiri itu yang...
1: Iya, itu anugerah Allah tersendiri. Misalkan ya, dia diajak ke gereja dan dia mendengar tentang Tuhan yang menerima kita apa adanya. Nah, pengajaran rohani seperti itu akhirnya menyadarkan dia, oh, bahwa saya tidak usah harus menjadi orang yang memenuhi syarat untuk datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan menerima saya apa adanya. Ini sebetulnya sebagai tambahan saja, Bu Ida dan Pak Gun. Ini sebetulnya dialami oleh pengarang lagu Sebagaimana
3: Ada Aku Datang.
1: Aku Datang. Itu Just As I Am ya, bahasa Inggrisnya. Itu adalah memang sungguh-sungguh kisah nyata dari penulis lagu ini, yang seorang wanita yang berpenyakitan ya, dan sakit untuk jangka waktu yang panjang sekali. Dan suatu waktu dia sangat frustrasi sekali karena dia merasa dia harus berperforma untuk datang ke hadapan Tuhan. Dan sewaktu dia disadarkan, enggak, Tuhan menerima engkau apa adanya. Jadi akhirnya dia sangat disejukkan oleh berita keselamatan itu. Dan itulah awalnya dia menulis lagu Just As I Am, atau sebagaimana adanya aku datang kepada
3: Suatu
1: Tuhan.
3: Suatu lagu yang memang indah sekali syair-syairnya itu, Pak Paul.
1: Betul, Pak Gun.
3: Nah, Pak Paul, seorang yang katakan punya konsep pola pikir hitam putih, itu sebenarnya kan dia sendiri juga sadar bahwa dia sedang melakukan itu.
1: Dia sadari, tapi masalahnya adalah dia menganggap itu pola pikir yang betul. Begitu.
3: Lalu bagaimana kita itu bisa menolong orang itu gitu, Pak Paul? Jadi bisa di, ya paling tidak itu di, apa, perbaikilah sikap yang merugikan itu.
1: ada dua kemungkinan yang saya bisa pikirkan sekarang Pak Gun, yaitu yang pertama kemungkinan akibat peristiwa yang dialaminya. Nah, dalam buku yang ditulis oleh David Byrne itu, memang pola pikir hitam putih ini adalah benih munculnya gangguan depresi. Jadi orang-orang yang mengalami gangguan depresi rupanya cenderung memiliki pola pikir hitam putih. Jadi misalnya kalau dia bisa berhasil sesuatu, dalam melakukan sesuatu, dia merasa dia
3: senang.
1: Begitu dia gagal sedikit, langsung dia pukuli dirinya ya secara emosional. Saya orang gagal, saya orang gak bisa apa-apa. Nah itu memang pola pikir yang sering muncul dalam kasus depresi Pak Gun. Jadi kemungkinan pertama adalah akhirnya dia benar-benar menabrak tembok dalam hidup. Waktu dia menabrak tembok dalam hidup, dia jatuh. Dia mengalami depresi. Nah meskipun dalam depresinya dia tetap akan mengeluarkan pola pikir hitam putih, tapi karena dia tertabrak dan dia jatuh dalam hidup ini, dia akan lebih lentur. Dia akan lebih bersedia untuk mendengar masukan dari orang lain bahwa pola pikirnya ini salah. Dan inilah yang membuat dia akhirnya depresi. Yang kedua adalah, ya tidak usah sampai dia depresi, yaitu kalau dia misalkan memang percaya pada kita ya sebagai teman dia atau sebagai konselor dia atau sebagai pendeta dia, yang akhirnya bisa memberitahu dia masukan-masukan bahwa cara pikirmu ini membahayakanmu, bahwa ada orang-orang yang memang dekat denganmu tapi tidak berarti harus setuju denganmu selalu. Nah akhirnya dia bisa menerima masukan-masukan ini sebab dia percaya pada kita. Nah mulailah dia berubah gitu. Namun perubahan ini memang gak gampang Pak Gun. Gak gampangnya karena nomor satu, dia sudah sangat terbiasa dengan pola pikir seperti ini. Dan yang kedua adalah tidak gampangnya, ada rasa ketakutan melepaskan pola pikir ini. Dia sudah merasa sangat aman dengan pola pikir hitam putih, sehingga dunianya menjadi dunia yang aman, yang dia bisa atur dan dia bisa kendalikan. Jadi orang seperti ini sangat hati-hati jadinya memang. Orang baik dengan dia, oh teman. Orang mulai sedikit berubah, oh bukan teman, saya harus jauhkan. Nah dengan cara itu dunia menjadi dunia yang aman buat dia. Dia tidak mengambil resiko lagi jadinya Pak Gun. Waktu kita berkata dan menganjurkan untuk dia melepaskan pola pikir ini, yang mungkin timbul adalah rasa khawatir, rasa cemas, takut. Takut kalau dia kecolongan Pak Gun, yeah. Begitu.
3: Karena dia harus keluar dari kungkungan itu, dia merasa takut gitu.
1: Betul.
3: Dia akan masuk pada dunia yang lain itu, yang selama ini lain.
1: Dan yang dia takut adalah dia akan kecolongan,
3: yeah.
1: Dia akan dirugikan oleh orang lain,
3: yeah.
1: Sebab pola pikir ini sedikit banyak telah berhasil melindungi dia dari kekecewaan. Kecuali dalam kasus tadi ya Pak Gun ya, dia benar-benar akhirnya tabrak tembok,
3: yeah.
1: Jatuh depresi. Nah baru dia akan dengarkan gitu nasihat orang lain.
2: Nah, bagaimana saran dari Pak Paul ya, kalau untuk menolong ini dapat misalnya ada firman Tuhan yang mungkin bisa menolong orang yang punya pola pikir seperti itu, Pak Paul?
1: Saya teringat Ayub ya, Bu Ida. Ayub itu menderita depresi yang sangat berat setelah dia mendapatkan musibah yang bertubi-tubi. Di Alkitab memang ditulis dia kehilangan harta bendanya dan bahkan kehilangan nyawa anak-anaknya. Dan sewaktu istrinya dalam keadaan frustrasi ya, meminta Ayub untuk mengutuk Tuhan ya, dia tidak mau. Dan inilah yang dia malah katakan ya, ayat yang sangat dikenal, yaitu diambil dari kitab Ayub pasal 1 mulai dari ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Kemudian Ayub menyambung, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan ayat 22 disambung, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Di sini kita melihat Ayub tidak memiliki pola pikir hitam putih, Bu Ida. Seolah-olah kan di sini Tuhan menarik berkatnya dari Ayub. Tapi dia tidak berkata Tuhan jahat. Dia tidak berkata Tuhan itu kok menghukum dia. Enggak. Jadi Ayub justru berkata kita harus terima. Kita terima bahwa kita diberkati tapi kita juga terima pada waktu kita tidak merasa dan melihat berkat Tuhan itu. Dan bahkan dia kembalikan ke hal yang sangat bersifat eksistensial ya. Aku datang telanjang, dia bilang. Aku datang tidak membawa apa-apa dari kandungan ibuku. Jadi makanya dia putuskan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, ini benar-benar pola pikir yang di tengah-tengah ya. Tidak hitam putih sama sekali.
2: Juga,
1: indah sekali.
2: Juga Ayub waktu istrinya menuntut supaya Ayub mengutuk Tuhan, Ayub katakan ya Pak Paul bahwa kita kok hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, sedang kita kok tidak mau menerima yang buruk.
1: Betul.
2: Ya.
1: Betul.
2: Itu suatu kisah bahwa Ayub itu memang orang yang mau menerima apa yang Tuhan mau. Ya.
1: Betul. Dan bahwa bagi Ayub Tuhan menyertai dia dalam kondisi apapun. Ya. Dan penyertaan Tuhan itu tidak dibuktikan oleh pemberian Tuhan. Meski Tuhan tidak memberi pun, Tuhan bersama dengan dia. Ya. Itu keyakinan dia. Dan itu yang akhirnya bisa mendorong dia bertahan dalam penderitaannya.
3: Iya, memang pola pikir yang sudah terbentuk sejak dia kecil itu akan sangat-sangat sulit untuk bisa dilepaskan begitu saja, Pak Paul. Kecuali memang itu ada kuasa, yaitu kuasa dari Tuhan Yesus sendiri yang memerdekakan dia, gitu ya, Pak.
1: Iya.
3: Jadi ini sesuatu hal yang sangat serius yang perlu dibantu dan tidak perlu ragu bahwa seseorang yang menyadari akan keadaannya itu datang ke konselor, gitu, Pak ya.
1: Iya. Sebab benar-benar Pak Gun, kerangka atau tulang belakang dari iman Kristiani adalah anugerah. Dan anugerah itu sebetulnya adalah lawan dari hitam putih atau pola pikir seperti ini. Tuhan benar-benar memberikan kita suatu ruang gerak yang sangat sangat lapang. Dia menerima kita apa adanya. Tuhan tidak menoleransi dosa, tapi Tuhan menerima orang yang berdosa. Jadi memang ini sesuatu yang kadangkala susah untuk kita cerna ya. Tapi memang itulah anugerah. Anugerah benar-benar menerima kita apa adanya.
2: Yeah. Jadi satu-satunya jalan untuk penyembuhan orang yang punya pola pikir seperti itu, kalau mereka itu sudah mungkin hidup baru ya, Pak Paul ya.
1: Ya, itu langkah pertamanya Ibu Ida ya. Meskipun saya harus juga mengakui bahwa ada orang Kristen yang sudah hidup baru pun masih membawa masalah ini, Bu Ida. Karena pengaruh latar belakang kita itu kuat terhadap diri kita sekarang ini.
2: Dan orang sulit untuk berubah ya, Pak.
1: Orang sulit untuk berubah meskipun akhirnya dia menyadari. Tapi ya susah untuk dia berubah. Apalagi seperti tadi saya katakan, kalau pola pikir ini telah menjadi pelindung dan sukses untuk hidup dia itu.
3: Iya. Ya, jadi ini tentu suatu perbincangan yang menarik dan sangat berguna bagi para pendengar kita. Dan demikianlah tadi para pendengar yang kami kasihi, telah kami persembahkan kepada Anda sekalian sebuah perbincangan seputar kehidupan berkeluarga, khususnya mengenai suatu pola pikir yang dapat menimbulkan depresi, yang tadi disebut dengan pola pikir hitam putih. Perbincangan kami tadi bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

105,5 Star FM. Baru saja kita mendengarkan Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga bersama LBKK Malang yang bekerja sama dengan Star 105,5 FM. Baik pendengar terkasih, saya menyapa yang sudah bergabung pagi hari ini. Ada Ibu Kamila yang ada di Sidoarjo. Shalom, selamat pagi. Kalimat berkat hari ini, Tuhan memberikan kelebihan di setiap kekurangan. Tuhan memberikan kekuatan di setiap kelemahan. Tuhan memberikan harapan di setiap keraguan. Tuhan memberikan sukacita di setiap dukacita. Percayalah, semua akan indah jika menjalaninya dengan penuh rasa syukur dan sabar dalam setiap keadaan. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Purmanam, 1 Tesalonika 5 ayat 5 yang dibagikan. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Amin. Mbak Nina menyapa Abah Wesel, Pak Asyen, Om Yudi, Tumiar, Idawati, Cameng Mustika, Butuh Miem Virgo, dan semuanya saja selamat bersekutu lewat udara bersama tim Press The Lord Program yang selalu jaya mengudara dan salam sehat selalu. Amin. Tetap semangat terus dalam segala terbaik, Mbak Nina. Tuhan memberikan, Tuhan memberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Furin, selamat pagi. Menyapa semua pendengar terkasih tanpa kecuali, selamat bersekutu bersama Press The Lord. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih, selamat menikmati sarapan paginya Furin. Ibu Ira, shalom, selamat pagi. Iya, jadwalnya sedikit bergeser kalau ada yang cuti, begitu ya. Baik, pujiannya sudah hadir di awal Bu Ira ya. Tuhan memberkati. Bapak Waluyo Adi, Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Janji Tuhan kepada orang-orang yang percaya dan takut akan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Waluyo Adi. P dan K begitu ya namanya. Oke, shalom, selamat pagi. Sebenarnya dimanapun kita berada dan bagaimanapun keadaannya, kita bisa menjadikan hidup ini indah dan menyenangkan. Kuncinya hanya terletak di dalam hati kita yang selalu mengucapkan syukur atas nikmat, keindahan, dan kesenangan di dalam hidup kita ini. Gantilah kebiasaan mengeluh dengan ucapan syukur. Percayalah, ada kekuatan dan ada berkat besar di dalam ucapan syukur tersebut. Amin. Terima kasih atas nama P dan K begitu ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pak Tony, shalom, selamat pagi, tetap semangat di dalam Tuhan ya. Dan juga Ibu Yuni, selamat pagi Bu Yun. Baik, serahkanlah hidupmu kepadanya. Kita sama-sama dengarkan pujian ini.

0: lihat tuh tetangga kita, mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Di saat badai bergelora, kau akan tetap bersamaku. Badai bergelora itu ada masalah, ketakutan, atau krisis hidup yang menakutkan. Begitu ya, pendengar terkasih. Namun, perlindungan dan kekuatan Allah yang menaungi. Mari terbang bersamanya, mengangkat pandangan melampaui masalah, bersandar pada kedaulatan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kedamaian batin karena percaya Kristus memegang kendali kita, ya. Puji nama Tuhan. Baik, saya akan kembali menyapa yang sudah bergabung pagi hari ini. Ada Bapak Andre Palar Setiawan. Pertolongan Tuhan selalu ajaib. Di saat kita tak sanggup berbuat apa-apa, saat itulah Tuhan bekerja untuk kita. Mazmur 115 ayat 11, hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ibu Endang Hastuti, selamat pagi semuanya. Aku doakan semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat dan sejahtera, serta selalu dimudahkan rezekinya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Ibu Kartini Raharjo. Mari kita jalani hari ini dengan hati yang bersyukur, pikiran yang positif, dan langkah yang penuh iman. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Roma 8 ayat 6 yang dibagikan. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi Bu Birtilian ini. Buat pendengar dan yang bertugas, Kak Nina selamat beraktivitas. Salam sehat selalu, amin. Om Yudi yang ada di Probolinggo menyapa seluruh pendengar terkasih. Salam persaudaraan dalam kasih Tuhan Yesus. Mbak Nina, selamat melayani untuk tim Berkah Dalam. Terima kasih Om Yudi. Petra Antolin, shalom, selamat pagi. Selamat beraktivitas bagi semua pendengar Star FM dimanapun. Serahkan semuanya kepada Tuhan, baik sedih dan bahagiamu. Dan untuk Mbak Ninanya, terima kasih sama-sama. Bapak Paulus Kumala, shalom. Selamat pagi Mbak Nina yang menyiarkan dan kru yang bertugas. Untuk semua pendengar setia Radio Star FM Pandaan, salam sehat selalu, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Kristianto Fatoni. Menyapa seluruh pendengar terkasih, selamat beraktivitas untuk hari ini. Berkat Tuhan melimpah buat kita semuanya. Amin. Buat Kak Nina, tetap semangat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Efesus 2 ayat 8-10 yang dibagikan. Sebab oleh anugerah kamu diselamatkan melalui iman, dan ini bukan dari dirimu sendiri, tetapi karunia Allah. Bukan hasil usahamu, supaya tidak ada seorang pun yang menyombongkan diri. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, supaya kita bisa hidup di dalamnya. Keselamatan yang diperoleh, pekerjaan-pekerjaan baik yang dilakukan semua karena anugerah Allah. Jauhkanlah dari sikap hati yang sombong. Amin. Puji nama Tuhan. Abah Wesa Samplangan yang ada di Gianyar Bali, shalom Bali. Selamat pagi. Semoga Tuhan memberkati kebahagiaan seluruh dunia. Terima kasih. Shalom, selamat pagi Bu Wanti yang sudah bergabung melalui TikTok. Terima kasih. Ada juga Tineke. Terima kasih Siska Desa Dup gitu ya namanya. Terima kasih sudah bergabung. Dan juga ada Cecep Bahtiar. Terima kasih, shalom, selamat pagi. Beledos Gop gitu ya namanya. Apanya ini yang beledos. Terima kasih sudah bergabung melalui TikTok ya. Dan juga shalom Mei, pagi untuk Mbak Nina dan semua jemaat GPIM ya. Ebenezer Pasuruan, salam dari Ibu Gembala. Terima kasih, selamat pagi Bu Mei. Ini yang saya masih penasaran dengan Ibu Mei itu ya. Baik,
Halo Ko Asyen yang ada di situ Bondo, selamat pagi. Janganlah kita sebagai pengikut Kristus serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang berkarakter, dan hidup serupa dengan Kristus. Dan tenanglah dalam melewati proses iman kita, ada tangan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sampai rancangan Allah tergenapi. Amin. Puji nama Tuhan. Mbak Nina, sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah. God bless you. Terima kasih Ko Asyen. Om Aliani Chandra beserta anak menantu dan juga cucu, terima kasih. Oh iya, buat cucu yang ada di Bali yang menjalankan tugasnya, semoga diberi keselamatan, kekuatan, keberhasilan, kelancaran, dan bisa menjawab dengan tenang. Amin. Puji nama Tuhan. Menyapa juga ada Pak Toto HW, begitu ya. Kirim salam buat Adi Yuswa GKJW Melaten, semoga tetap semangat dan sehat walafiat. Untuk Star FM, tetap menjadi berkat, Gusti Yesus berkahi kita sedaya. Amin. Terima kasih. Ibu Mei, waduh, semoga nanti bisa hadir ya. Ini tadi sudah hadir belum ya simfoni worshipnya ya. Dan juga menyapa Chan ya, Chan gitu aja namanya ya. Terima kasih sudah bergabung. Elizabeth Lee, halo, shalom, selamat pagi. Saya Rasi, terima kasih sudah bergabung ya. Kita dengarkan